nasabisu se asabe bra kuagu ishi adiane papa ba enko papa ba ni dabre papa